Kenegedek Akashwani Shillong ko khubor ban puledu Richmond kharluki kimat bakongsan jang ko khubor metakastep U Menteri Rang Bado kri India ulapoi ha kenong ba nis jang ka France hnen kamiet ka Indian Air Force hnen kasngi kala pentikenai ka jingyap jang kisangut kipai jang ka ha kajinghap ka Lingsun AN-32 ha Jorhat ka jela Assam U Menteri Ketenat Pulih Putih ka jela Meghalaya U ba Lakman Rumboi hnen kasngi Ulekentu iki samla pulia na Telangana kiblewan shimbenta ha ka Yuva Sangam Exchange Program bagin long ki nongkit tins iem jong ka Meghalaya. Bar ke skul ba USDM nin kesengi kelepun kuk buram ya kiblewan ha kamat ea ka eksemen SSLC bad HSSLC ha ki eksemen belepun long da ke embos. Ka kubor ke babenia. U Menteri Rang Bado ke India u Narendra Modi ulapoy ha ke nong ba Nis jong ka France nin kemit. Lap yang subhayu di kihak sorkar jangkari France, bat u Narendra Modi ulalet sya France bat Slovakia, hakan ke jinglet jung u na kebenta ke jinglet jungok ke bandru sengi. U Narendra Modi ulapen pau baga France kadon ni kejaka ke bakerpang, haka jingi i jengai bakongsan jong ke India. U Narendra Modi ulong baga jing temu jong ke neke jinglet ke nolong ban kentiu, ya kayo kakot bakumjuru ke jingai daya perang ke India bat ke France. Ulapen rap baga neke jingwan jungok kan penklan ya ka, Tak kejengnya dari belatip kumka strategic partnership jong ke India bat ke European Union ha ke bah ke Slovakia ke dekat kot ke berkongsan bat ke badan laka jong ke dor. U Menteri Rang Bado un play ya ke Bharat Innovates rengkat ber Presiden ke France U Emmanuel Macron mentah ke sengi. Ke Indian Air Force senen ke sengi kalah penti kenai ke jingyap jong ke sangut ke jipai ha ke jinghap ke Lingsun AN-32 ha Jorhat ha ke jela Assam. Da kebabatai ke jingyap jongki kum ke jinglen ladie ha kepor bagi dan ha kekam. Ha kurwo bala pelat kubor ke Indian Air Force kala penpau ke jing Sokya ke bakrau halor ke jingdu ono ya squadron leader Prashant Singh, u flight lieutenant u Shubham Kumar, u sarjan Jitendra Sharma, u Agni Vir Vayu Khemaram Kumawat, badu Agni Vir Vayu Danish Alam. Kebala kelatno akan ke jinghap ke Lingsun. Indian Air Force kala penpau ke jeng sengolam syah ke bahayang jang kini ke beladuk no, bat ong baka yang skambat ki hakum kena kepor ke bersengosi. Kani ke Lingsun kit shipai AN-32 kelai kenduk ya kena ke jengja aksiden ha Roria Air Force Station. Onsa sedang ya ke jeng toket banlap ya ke daw jang kena ke jengja aksiden. U Menteri Yadari Kesorkar Pereng U Rajanat Singh ula penpau ke jeng Sokya halor ke jeng duk no ya kini ke sanggut ke shipai ha kene ke jing hap ke Lingsun ha Jorhat. Ulong ba ya ke jing shlur, bat ke jing syakri jengki ya ke jat benriw an yai ken mau da ke jing sengau sarong, bat ke jing sengau nguo. Ula penpau ke jing sengau lem shki bahayang, jong ki bela duk no, ya la ki ba iat baton. U Menteri Ketenat Pulih Putih ke Jela Meghalaya, ubat la kemen rembui hinin ke sengi, ula kentu iki samla pulih na Telangana, ki bawani shimbenta ha ke Yuva Sangam Exchange Program, bakin long ki nongkit tins iem jong ke Meghalaya. Bat jongka tahan cita ilam ingi. Dan kebara ikan jing sengutuk

0: Ashish Spotlight pun 2 MHz Akashwani FM Jongpi Parlok Idan Uwei Parlok Jungi Haka Lain Ban Aya Kejubah. Hello.
1: Kublai Kom Erika.
0: Kublai Pak Jojo Kom No Pilong.
1: Kawan ngap yang ngai pil pil klan.
0: Ngai klan ya wat. Teh kejubah Jongpi kan dei ke em ta singi mo ha tuka jing kan tep mangala ai.
1: Hoi te ngan si ong ba trai ka ta kan te klam kiu re ya ka. Ta ka ladan mo. Le wat ada ka uru ka ul ba yang tu ha po. Hei. Tak ada, tak kemen sah.
0: Tak kerjubah, cuma pihon bakar kelam kiri, mo. Tak ada.

0: Další spalajpon Rumek Hertz, Akažvaný FM, John Pippa Lop 1, Batna, IRGRK, Haka Program, Fun Unlimited. Tinggi dan saya Wei Parlok mo, Haka Lain. Hello.
1: Hello, Haka.
0: Hello, Kong Subat, ya. Kum na, kejubap, John Pi.
1: Ini usrai rasuk batu manis,
0: ya, Haji. Oh, ya, Pirok, kum jom, mo. Oh,
1: ay.
0: Dia, kejubap, John Pi.
1: Kejubap juga, man, orang berkata ke kena. Kau usang baka cendit, teka bano yung tu ujing jeng kajing king, jeng kalai hap sepoh. Kau utang si ceng, kan menipau ke
0: jeng. Okay, setenat tak kejubap ke jeng fi, mah. Setenat bayok ban ya keren, kiduk ku makin kepuar, deh. Yok ban pinya batai bahaya kata kejubap ke jeng fi, teka kamlong more fun, kata ka fun unlimited program ke jengi, deh. Okay, tak aku boleh sibuk nak kong subah nam tak kejubap ke jeng fi, dengan sepentip hapa kot jeng kena program. Hawai, mah. Kembali, bye bye. Oh, ya piru. Dah. Dia yang perlok i kong subaru i ong mo ba kata ke kena mo apa baka jan ur ke yok ban bat no mo na utau diang jong ke jingkiang let's say mo. Dai, te kum ta ke klem ur syuk lene ke klem ben sao. Te kum ta kubelai shibu dek kong subana ke penta ke tu ke jubab ke jong pi. Te na ke penta ke tu ke perlok ke jingi pat ke berang syus ngap ya ke ni ke program mo. Te saya sian ke jingkin tip mentas ni ke long kum ni. Ke wei ke kena ke la ur na ke jingkiang ke ba ar pau put henre ke klem la ben sao i ei. Kum nu. Te perlok pila ban ai ke jubab ke jong pi da pi da ke ba pia pun yang isu new number. Not lah henre usau ar kenda iwe iwe nyau not ar. Te mentang dan saya iwe iparlok mo ke lain. Halo.
2: Halo.
0: Halo, mano?
2: Ngai ba nak na Jermanai.
0: Okey, ba nak. Te ba nak. Ke ke jubah ke jongpi.
2: Ke jubah juga te lak belum kata ka kena ka ur rajin king rei ka penhap ka hap tang ka plastik cha tapo. Bo jong rajin king.
0: Ka hap tang ka plastik.
2: Plastik jing bam juga.
0: Oh. Okay, tu tak kumta ke bat nak tanya ke plastik mak kelam hap maka ni ke hap tang ke plastik fiong ni. Tak kumta ke kelam mensau deh. Okay, tak bat nak kubelai shibu ni ni ke jubab ke jong pima. Tenang esa bat ni bantip lah ke jubab ke wapi ai kalong ke badai lah ni ke balat. Okay, tak kubelai shibu. Dia perlu itu ilang ibana buat kejubah ke biar kalau longka bas ngau tenat mo. Dia let's see mentang kita saya iwe i perlu mo pada nak lain. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello mano. Hello.
1: Hello.
0: Oh, nak kan ya no? Pika tengku no.
1: Hello.
0: Pia sekau yang ah?
1: Oh, yang
0: no. Okay, tak kejubah ke jong pika longkum no?
1: Nama
0: ba kala hap siapa umau cepat duk duk arai. Okey. Ba duk duk pimat ubana jong duk ne ubana po duk ne.
1: Ubana po duk ke.
0: Ubana po duk. Okey, te keketeng ke jompi kalong kum nu.
1: Mengada hidup.
0: Hidup na.
1: Mau kedok.
0: Mau kedok ada senat namo kedok de. Te duk kum nu ke slap ne kam slap ne situ.
1: Benya ke slap mentah kalarang.
0: Kalarang. Okey, ta senat ta kubli sibu ne nam ta gajing sibenta jompi madu. Okay, tenang ya sah, bantip ikut jubah kepada imo. Okay, kublai, bye bye. Okay. Dia tu perlu hidup ruila ai ke jubah ke jong imo, ba kata kena kelakur na ke mau cingkiang ke baning kong dua, ma ke bahapo dua, dai tak ada klaim mensau. Dia tong ini up susu ya kini ke jubah ke jong pi, dia perlu mentangnya sengap saya kini kau ika cing ruai.

0: Kau si Spotlight Point Rio Megahertz, Akashwani FM, Jongpi, Palok Pidan Batnga, ERG, Erika, Haka Program, Fun Unlimited. Iman tangi dan iwe iparlok, iwe dan haka lain. Hello. Hello. Hello. Hello. Okay, nga terangi lah. Jak nak ke connection, tiap mai lain ini ya, beteng biang dari nga jingrai. Oh, okay, mentai lah dan biasa iwe. Hello.
1: Hello,
0: Erika. Hello, mana kum ta?
1: Mengakung na.
0: Kong na. Nae pipu pipu ningi kong na.
1: Najaroid.
0: Okay, kong na. Teh kai kejubap ke jongpi.
1: Kejubap kong na teh bagatak na ke urna kamau cincin ba. Jurang atau food lenter terai di ke jurang support.
0: Lang ke urna ke na kata ke cincin mah. Piong na mau cincin ubana sha. Jurang duk ne bana pot duk ne.
1: Amu orang kata aku pun ada bawa keturang kelenter terai di dalam keturang aku pun ada keturang sepo.
0: Tapi aku kumta kemen sao nak kemen sao ne?

0: Kau si Spotlight pun real megahertz, Akashwani FM, John P, Parlok Pidan Batngai, RJ Erika, di Parlok, Gidan Saiwei, di Parlok Belafun Sengi Hanya Kepuan. Hello.
1: Hello, Adia.
0: Hello. Mana om ta?
1: Bak W Leng Dok.
0: Bak W Leng Dok. Okey, tak bak W Leng Dok. Kek ikut cuba ke John P?
1: Nggak usah nggak itu ikon kong nak mana ni, yang bak. Yang bak kadai, ngarungan ayu kanya kata bak. Yang bak kakam dai, arpuk pun campur mereka deh arpuk pun gitu kacang jerong.
0: Okey.
1: Kacang pin kolam tak kacang
0: jerong. Kau kacau tia, mau kamu deh bakal yang pin jerong deh. Okey, tak boleh sih bun ya. Tangga tak deh. Okey, tak boleh sih bun ya. Entah tu kejap apa kejong pi.
1: Okey,
0: tak. Bye bye.
1: Bye.

0: Talk Show Spotlight 0.2 MHz Akashvani FM Jompi Parlok Hidden Bat Ngai RGR Kahak Program Fun Unlimited Te Parlok Hidden Say Wei Parlok Hakan Lain. Hello.
1: Hello.
0: Hello, Mano.
1: Mana Pak Nak?
0: Okey, Pak Nak. Te Pak Nak kaya cuba ke Jompi?
1: Lagi Pak Jompi kata itu Pak. Kata kena kahap hari ini kita akan install.
0: Kahap ke mana?
1: Kahap ini. Kahap ya umau jengking ni. Om kau kahap cepat ni calon na.
0: Oh kahap ya umau jengking mo. Tak kum tak kelam kahap cepat. Okay.
1: Juga kahap ada kum tak.
0: Oh, mud kelam dah kahap cepat. Rukan kredit. Tang umau jengking. Tang si step lah ni ar step.
1: Sama kaya umau jengking kahap mah umau jengking ni kena.
0: Oh, tang tak kum tak kelam mensal deh. Okay, tak kum lesi bun eh bana. Mo nam tani kejubah kejumpi. Dah bye bye.
1: Bye bye.
0: Okay.

0: Parlok ni dok pidan mat ngai RGR ka program Fun Unlimited de sai sin dan CP Parlok ka lain. Hello.
1: Hello, good afternoon Erika.
0: Good afternoon, manukum ta. Hello.
1: Hello.
0: Hai hai, pika tengkum no? Ye? Okay, tak ke jubah jong pika longkum no? Hello.
1: Hello.
0: Hai, parlok kata ka sur jong pika jingai mo, na ka fun, pilong man kan kam jam bat kam hajan jong tu ka speaker mo. Tong microphone dan juga phone. Kasih pot snail mo?
1: Tak.
0: Okey, tak kau kereteng jumpi kalau kum no biang sisian? Tak
1: ada ikok M Seliang dan Nong
0: Sri. M Seliang, okey okey. Kau boleh sih pun eh, kong M Seliang nam tak cuba aku jumpi. Pi rupi om bagai baka pot snail ne?
1: Tak.
0: Okey, tak kau boleh sih pun eh, nangis sahabat ni. How she spot lagi pun 3 megahertz. Pentip yang kau cuba aku badai mo. Okey, tak kau boleh sih pun kong M Seliang. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Okay.

0: Kau si Spotlight Point Rio Megahertz, Sekolah Okey dan Batngai RJ RKH ke program Fun Unlimited. Di Polok ni dan setang kendiat por ha, kini ke program Syuabangan Pinkut. Di kumtang ini sengap sagi ni jing rai, entang ansa pentip no ipi barok ya, ke jubab ke badai. Listen, and I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did. Hello. Hello. Hello, makran you know, kena deka. Fun Unlimited, hello.
1: Oh, nyus
0: ngau. Okay, pika tengkum no.
1: Ngadai Bak Marwen.
0: Bak Marwen, je Bak Marwen, minta sini pin aju bab naka emo, hakanai ke program dan ngerti ngerti.
1: Ngakwa, namar ba, kumtapi RGR ka ngapada yuk ngau bahara kencing kelita, ngakwa bab pin ai sendan kencing keli nang tangan baju bab mengata.
0: Kalong, kalong, tangan ai mentama kencing keli. Tak kencing keli kalong kum ni. Kewai kekena, kalak ur na kencing kiang kaba art pau put. Henry ka klem la men sao ee. Kum no kalak benong kum tama.
1: Yang kahap na kencing kiang kaba
0: art pau put. Hoi.
1: Kemudi tak kena. Kena kentai mah piang.
0: Hoi, di kena kentai.
1: Kemudi klem men sao rai kemud.
0: Ya, klem men sao.
1: Tak kencing kiang kaba art pau
0: put.
1: Arto
0: put ke jing jong
1: de kemut ngapat ngan sujubab kumne kan mo arka namar ba ki ong arto put mo jing jong arto put de kemut sao de dai ba dai ba ka hab na ka jing king mo na na to u mau kerdot mo ese upa na siapo do kan te ka tau
0: okay
1: pat na siapo do kemut mar na hab ang to de la lap boy nak kecamatan dan kemerdekaan.
0: Okey okey, kau biang kata kejuba bapi IP ru bama range mah. Dia ngat try pi dia mah pi try bawa stat taman ai kejuba nama kau puan mang ai kejing keli pila mah pila le ayu ka clear jong pi mah kala exercise kata ka clear jong pi mah jubi jong pi. Tak kau mele kau mele tak kau beli sibu dia bama range nak bentar kan kejuba kejong pi mah. Dia nangis sabar ni nama stang kentiat por hi ngan ai no ya kejuba kebade mah. Aku boleh sibun, bye bye. Okay, te parlok itu ilang Mbak Marwen, tila ai lah kecubap kecung i, te kumta parlok senang isa bengi, namar marsun kut kene kecing rai, ngan seano ipi barok ya kecubap ka badai. Kene kedik Akashwani FM Jong P, she spotlight pun real megahat.

0: Hello, she's Spotlight Point Real Megahertz, Akashvani FM, John P. Palok Hidan Batngai, RJ Erka Haka Program, FM Request, Palok Nidan Iwei, Palok Jinghi Haka Line. Hello.
1: Hello, RJ Erka.
0: Hello, Pak Marwen. Good afternoon.
1: Hello, good afternoon, Hiro.
0: Dave, you got request Jinghi Wai Yum Ta Singhi Pak Marwen?
1: Ngakwak ngap Jinghi Wai Jong Ikong Patek Mai Nang Rom Ta RJ Erka.
0: Okay. Kwa ada ka Jinghi Wai Kapo?
1: Ngap to ka Jinghi Wai Kapo Ong Kisur Tenrai Kama Kiong Dan Rai.
0: Oh, em kam dan rai. Oh, kasar kidan kisur ten rai mo.
1: Kisur ten rai ta ngan jing sa awak
0: ka. Kisur ten rai kidan hoi. Ma tangan sepentam dah kato. Dia no pi ko ben dedicate part kan jing rai.
1: Dia kerpang-kerpang eh ya ki mo RC RK.
0: Okey, boleh sebut.
1: Dia nang sa ya ki perlok jong ai bahasa jeri kuat jongkong kong nong po jong ba sida pasau jongkong red amo udon.
0: Mhm.
1: Nang sa jongkong kim jongkong klo telda jong nang kan nong si ba hep narang saur ubi. Nangka jong baduk nong orang, nangka jong nak kenong si, sebab dia baru kau ibang kamp
0: datang. Okay, tak aku boleh sebut ni, Pak Marwen berlakuan mo?
1: Kong kong bar untuk I,
0: okay.
1: Kong alisan mulai tengah tahi.
0: Okay, tak aku boleh sebut ni, Pak Marwen berpilah sebentar ni ke program, dan sebentar ni ke jing Ryan. Nampak jong pi, berlakuan tak baru kita perlu belajar kereta mo. Tak aku boleh sebut, bye bye. Te palok I ba moren ni la request ani jingwa ka bongki certain right blur why di batei thmai nong room tingi ni scap shoy gani ga jingwa tang hou shi spotlight point real megahertz

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: She's Palai Point Room Megahertz, Akashwani FM, Jompi Palopyudan Batngai, RJR ka haka program FM Request. Te polongi dati wei polo haka line menta. Hello.
2: Hello, good afternoon, Archie.
1: Good afternoon, ya pi kamu kim, kuno pilong.
2: Nga,
1: biang ingin sangnya klan, cipat Archie. Ya, rong asyaknya klan. Te menta sini pi request jing rai iu kamu kim?
2: Aino laka klim surus jel, keparwai surus jel.
1: Tak, biar nopi kau abang dedikit lah nipin sengap sengap hai nengah jing rai.
2: Nengkong sampai sih market.
1: Okay, kau play.
2: Jadi RC bar, akan saya bersenang jadi perlok. Jika merwen bala yuk lanjutan smart, jadi apa rok hihi perlok nih sih wek saya bersenang tak kumpai
1: RC. Okay, tak kau play sih bun yang kau mukim mah, tapi lah sebentar nengah program kejungi, dan sebentar mungkin nengah jing rai nam ta jumpi, benam ta baru, iparok para jauh kejungi, mah? Okay, tak kembali sibun, bye bye. Oh, bye bye. Tapi kalau itu long ikon mukim, maka jengkau ikan bayi pan kalong sol dia ka nak film sol dia tinggi ni sangat cair nega jengkau ikan tangguh sih spalai point real megahertz.

0: Hau si Spotlight on Radio Megahertz, Akashwani FM, John P. Palopi dan Batngai, RJR ke haka program FM Request. Tinggi dan seiwi caller haka line. Hello.
1: Hello.
0: Hello, good afternoon, Pak Nathan.
1: Good afternoon, Nyepiro, RJR ke.
0: Okay, tapi kau request ngak you minta sengi, Pak Nathan? Okay, ya no pi kau akan dedicate ya dengan jengrai.
1: Ini jengrai, kami kepang kepang ini, dari Ekendia.
0: Okay. Okay, tak boleh sebut ni abang ni tenam tanya ke mah kan ya abang phone cengi berkelasin bentar ni programa dengan seperti yang dia cengi nam tak jong pi nam tak ki balok perjuar ki bayi betan jong pi balok pelajar kerteng mah tak boleh sebut ha ngaklan nyawa pi rupi klanya okay tak setelah pun sekolah kumta tak tak boleh sebut ni abang ni ten bye. Tapi kalau tu ilang ibat ni, tuan ibat kencing raya ka, bah i request kedai kezap ka hey yedin, dengan pentam kena kencing raya, nam ta jong i, ibat nam ta barok, ibat iya beton kiri jong i, kena kedai ke Akashwani FM jong PC spotlight point radio megahertz.

0: Au si Spotlight Point Radio Megahertz, Akashwani FM, Jong Pi Polok Hidon Bat Ngai, RJ Erika, Haka Program, FM Request. Dan polong hidon saya, Wei Polok Ibla Fon, Sing Hani Kapur. Hello.
1: Hello.
0: Hello, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Dengan kerennya dua minta.
1: Kerennya,
0: kerennya Anita. Oh, okay. Tapi phone ingin Anita? Ni, apa nangin mau
1: kedok?
0: Ya, Anita ni Anisha ni?
1: Anisha.
0: Anisha. Tapi kau akan request dekat aging right, Anisha?
1: I don't wear life. I got to bobo baby.
0: Oh, okay. Ano pat piku akan dedicate dengan aging right? Nen
1: kong ayah pian tu di staff baru, but ya baru ni kita sistem mentah kami akash menerima.
0: Okay.
1: FM dong ini.
0: Okay. Alright. Tak boleh sih bu nih Anisha bu filafun belasih mentah ni ke program dan sebentar managing right na bentar jong pi. Mo? Okay. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Tapi kalau itu ilangi Anisha, bagai jengrai ke bayi pants ke bahar, kalau ke jengrai ke berkerting bapak, baby, belarwai, dan kekin hun rai Westlife. Tapi kalau itu ingin sengap ikan ikan jengrai, tangan hushi spotlight point real megahertz.

0: talk English pun minya sangat not lagi ni kerja why the dedications pi on kumno ikon di sini
1: balai yolan sebenarnya baru kibasna
0: ha ha
1: para jangai urdan selesai but anyway urdan hapo guati tamtai
0: okay ti ta sha guati yo sngap okay, te to dari bayaban ang lupa lah kambas nai. Okay, to Iban, thank you. Have a wonderful and a blessed Sunday.
1: Okay, thank you. See you too.
0: Okay, bye.
1: Bye bye.
0: Bye. Te parah nak sangat banyak penslam mungkin yang banyak sangat sibuk untuk lagi jeng rai kat bangun nak abik phone calls ke jang pi ni kerana apa sebab ini we parah berfon mentah. Hello. Hello.
2: Hello,
0: Pilih Manu. Bapak Marwen. Ah, ni Bapak Marwen. Ish, it's been a long time, Jisha. Ni, wow, kami ayah keren cuman Pih. Ha? Ngam suk tu.
2: Pih dok pin juwan, kita mentah.
0: Ngam juwan, syukkan ngapun kam tia. Lak
2: wan, nak dong ke damit
0: dah. Wan damit, damit, tapi buat apa nyapik bos dia lah, kum dong kan?
2: Kita
0: ayah ajan ni kepuar mo. Mo, kita kepuar gigi baru ati. Mo, teng-teng kekam kam syak, men step, men si hawan ajan mit. Ha oi.
2: Jam tu kat jing rai ke bong your grace is enough the
0: Your grace is enough. Okay. Ti ba mar ren pi lom lu pi sat pi kla nyam.
2: Ti
0: ha diang ko ma pi asu ko ta hing along. Okay, ti.
2: Ngap te dedication te kerpang ni pi ang tu mo ar ke da.
0: Ta thank you so much. Ha oi.
2: Tak
0: kata aku boleh sih buat bapak marpen ke jamiat sini tu rai ke besok ke bagaimana ni pima? Okey, tak ya piru kumjo ke yang kesem jom piru mu, hot. Tak bye. Dia perlu nong sengap ke program Truly Divine kemudian pun kan mau biar yang pima roh bagai ke request link ba link ba ke SMS nai link ba ke phone in but ke day u number day not line real sao ar kandai iwe iwe nyo not ar hello okay te takat mangina abi ke wei ki wei par ki par logi bandang ye phone ginya sap share ki ne ki likely ki jing roi kerpang na ka banda ka jump hi na ka ni station akashvani fm jump hi